san ini kulai si lumayan biar rumahku kan aku kasegalan pakai semangarku kanimu inafayamu sada hawamu